0: ไปกินเสียงมันเฮากูบ่
1: เฮียวันนี้บ่มามาดอกเนาะนายเฮามันตะบลาตะบุนตะตายน
2: ไอ้ป้าตันเอาบลาสิบิตอยกากมาตดโฮNasadyahan gid sila samtang nagapamugod sa mga manok.
3: Hindi ko na nanamian balang bata.
2: Ba- ha? Hindi ka nanamian kay matot? Nga aman?
3: Ay, kido ka maro nga bata? Do ka maro balahaw?
2: Nalingan ka lang guro iya kay kababaan.
3: Ay, ang amay nga daan sina kag Iloy. Mga tuklo diri sa baryo ta.
2: Pa, ang ginikanan lang ya eh. Hindi niya pagdalahiga ang bata. Wala na ya buot si matot ya.
3: Basta, buluban tayo lang ah. Duda lang ko sa kulukad to yan at di permi mo. Duda lang ko.